0: Wow, Selatan pada hari ini ada kak penonton nak bawa adik kakak pergi tengok suasana perbelanjaan melalui projek Thai Choi Thai Plus di dalam kawasan tempat Tehal Jala masih lagi meriah lah. Khusus sekalinya di Kedah iaitu Kenung Jin Chauat jual lah katanya menancar naiklah adik kakak rakyat sangat mujo dan kerana pihak kerajaan jadi sedia nak luaskan masa lagi. Wow. Kedah Laksa ataupun Kedah Kenung Cin Cewut alik belakang Kongroy Menjala yang mana di sini saat ini dapat menariklah bagi iaitu para pembeli yang mana ada uyuk yang berderet-deret yang warnanya biru dan letak siri buka wi perkhidmatan selama 2 tahun lebih mari dah. Jadi pihak kedai saat ini adanya kuah laksa yang sedap wi pilih ada macam-macam 7 jenis iaitu macam katanya ya hok manis pun ada, hok pesen pedas pun ada dan lain-lain lagi adik kakak makan gua dengan ayam goreng. Selain itu juga masih lagi ada buffet sayur-sayure ataupun iaitu buffet jenis ule yang ada wi pilih ule hok segar-segar 30 jenis lebih. Pihak kedai saat ini ambil beritahu daripada adik kakak kampung di kawasan tempat teh tidak kena lalu orang tengah untuk nak iaitu membuatkan pemecahan hasil pendapatan kepada masyarakat. Pengabesan dengan menu hok mani iaitu adanya sego labu, ada locong, adanya wun hite dan tepung manis ikut musim. Dan juga Encik Cik Sada Pim Pradit sebagai tua kedai pun royak katanya dia saat ini berpindah ataupun hijrah mari daripada Bakok buka kedai di Jala bersama dengan masuk dalam projek ni lah iaitu projek kerajaan sejak pada Facebook mula-mula lagi. Jadi apabila menjangkau masuk pada projek Thai Joy Thai Plus, jumlah jualan saat ini pun bertambah dengan berterusan dan lebih baik pada masa biasa. Para pelanggan saat ini scan bayar melalui projek tersebut sesehari saat ini katanya 300 rancang lebih. Manakala bagi pembeli juga oyak katanya apabila dapat khabar kata pihak Kabinet Menteri saat ini sedia untuk nak manjir ataupun nak luaskan masa projek lagi sangat sukacita sekali lah dan sangat bahagia. Berterima kasih kepada pihak Kabinet Menteri yang telah memberikan kepentingan dan dapat ringan kepada bebanan perbelanjaan kepada adik kakak rakyat. Projek ini dianggap katanya sangat timbul faedah sekali. Wow Selatan.
1: เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคะลากุมานาเตะได้อากับนนทนมาถึงช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของคำคมคำคิดดีๆกับว้าวสลาตันคุณผู้ชมคะการทำความดีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาจดจำความดีที่เราทำแต่ที่สำคัญความดีที่เราทำนั้นย่อมทำให้ใจเราสบายค่ะว้าวสลาตัน